Yang oya, ente minister. Kuasan kah katam ni, ya patiran ke punya irong jatapu. Mau oin tapi minanun miao. Naya nabe meni biru, ayu pun tuat meni biru metapena. Kianam makuri ayunus nakoina. Yeye ya uyan naini meni biru, arengai ya tau teka. Ani kira ya meni biru, aki ame na inanun ni ya meni biru, ke muengai ayu. Ayu enakon ni mebui nakon wane bui tengah maisia. As pas bahin inanun ni ya kurubu. Awar ya pun tuat mau oin tapi ya, narun teka tuatu, pati meni biru arit sakaka ya marake. Pun si tapi na jenak kondiko ya marake, ani wasa nakon muengai ya. Tetapi sahaja terasa tararua pun si tapi na tararua akin nih yang mereka meni peru. Akitan nunupaya tapi akin nunupaya itu tangaiya. Egangai metua tua egangai tesmens. Awa meni keroyak akin nunupaya. Awa ibu nanya na peharun dikiraya meni peru. Akia katua akin metapi ya kesepangaiya. Kangai kahangurake. Awa awar miliyan tapi masih awa meten cian na peyo. Ay ayangu awan miliyan rokoyan na pey karangin temeru. Cian nasta awan tipe tipeki. Meinai nanti tipeki meburun tari. Anuri tamne ini bukan kali naibaya ikan dayan postcards. Metamne ini barunran metayen ikawa awai bungin tai. Awata ku tapi men nama ta. Pa erangin da merua neya ni meka kain naibaya ikai. Mebuningen nani onkoi kuasan ku ni amta pun mebungana minanun meo. Kau pun tiap metu anus ni katua ingabung ni mea kena. Pa tera aku karohi minanun meo mayo. Kunoria. Naya run dari apa nak main nanti ya cias. Kita kari kaki ni kalau tamne yang nih yang meni biru, me arun tapi yang meni biru ika wariri kai kai. Aki aku kata nak aku mengai ya. Oh apa nak main nanti tapi ya karoya. Kita tapi nabi kalau tamne iko, kini kari kiko bayi tapi emon te bunga nih nanun miam. Meni karu kuari kosong Yesus, bena tahu arun miam nika tapi nika tua pun. Aku nangis sebagaian kari kita tirau waki, me tirau. Nanti aku napa tirau, aku riai nika karoya, inanun miam. Pun si Yesus, aku nani kosan aku im. Pena kanga arum nikunia on kanwa tabem mepuanganam inanun cio na bayu pakuangan karike cio kurei meti tokane kai inanun meum enapun kosta na koim arun nokorom nam kona pai ari ki bonna rom nika merena inanun meum me arum maresa nangani ko tiranya tau ko menu busaki ni yesu pena puena ani pita meum te pongei awai nikiran nam pongi meum yanguya ente menisei

0: kone me auriri ki ngoe ko te metua ndoro nai no ora yon FM 89.9 na wante te pakan tai yu om tai ngai te pi me awa roi te minis min wo ngoe ere ko ko te metua no ora yon te pas ngoe ere ko ko ora yan patam na wante te pakan tai yu ngoe ere ko corona i yon na peki o ipun na pen na ko sinan ko Tiberan kami awal ini nawan di tempatan tay ayu. Tiran aku kawan tempatan tay mekan ni nanti ime tuang kani. Di tanah aku kawan nongram. Tapi kau rau di sini nih kan aku nanti ku kau kureyam. Hari ki penangan hakim di timerurung. Karena wakin aku sepangam nawan di tempatan tay ayu. Sina kaya nak hari ki nak guna atau koran ayu. Heartbreak kami rau ia kan di tempat lu lakun.
1: This one I feel in broken hearts.

0: Engineering Day Day. Aya po insinia kien ko na ni kinadi te bise Engineering Day. Hoy lei!
1: Kwa tanya, anong tau roi te pota kini makuri. Aya tama me makurian karikira kia kati metuan kora kora ke mise. Nikarawa anak pameru. Ipu kini pongin te Engineering Day kia aya po insinia kia pun mise Engineering Day.
0: Kwa mpwe neiku wakiti leo, aki watepo ngare na katine kei kakao kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nanaka. Soho!
1: Ya, hanti mwa, wakira kakao wakini insinia.
0: Insinia puni ngai ya wakini na nakarikine kikiripese, kakubura nero na teitei, pangarina non taka inipei. Kara wataka wai, teburis, suwan na otaran wakini tiran, ba elemen roi. Tak kita kain nak kosinan, awi makul ni si kerek ni, kora kora, dia kerek dia kena tay. Hiaman.
1: Kamban lagi kami na yang misi pun PUB, KHS, BVU, KOI, or projects, kaya kena kena raya at BMUs.
2: Aw ringa pa, nanu wabu ina wabu kinta na makain na show ni karo wabu ina ano wa, ah ina karo wakin kanne, pungin tebu kabaru, tebu kinta kaya pungin sinia, ang kanne nu wabu ina nu wabu kinta na makain na show, awan ni titay, ari nang karo wakin kanne tebu kabaru, ah pupura ari nang karo wakin tebu irik square, tebu kin, tungan na kaya pungin sinia, ari na mayo ri na nu panani kiribas. Or nanon de live streaming. Taita para ayo tetaya kakao. Ibu kini buto kakia arayin sinia. Aki yang haya. Aki anay mga tauroy. Tapi tapi kakata na kiribas. Nanon de takaw. Ay kapo.

0: Day Day. Aya pong insinia, kien ko na ni kinagi, te bise Engineering Day. Hoy lei!
1: Kwa tanya, enin tau roi te pota kini makuri. Aria tabe me, makurian karikira kia kati metuan kora kora kien mise. Nikorawa, anapu kameru, ipukin pongin te Engineering Day, kia aya pong insinia, kia pun mise Engineering Day.
0: Kau orang kau ini ikut aku tidak tahu. Aku ada bunga yang aku tidak kaya. Kau kini yang makur insinya. Kau ada bodoh nona tak? Soho.
1: Ya kan dia mau. Waktu yang kau kini insinya.
0: Insinya pun yang ia wakin dan kau kini kiri pesi. Kau bubura nerun katik tay. Pangan ini non cakai ni tay. Kalau waktu kau ini deburis. Suan nota terwakin tren bah eleven roy. Kita kena kain aku sini. Oi makur ni kira kira kora kora ya kira kira kira tai here man
1: kampan na kya mena yan mise pon PUB KHS BBU core or projects kya kina kina raya at BMUs
2: au ringa pa nan wabu imewe po kinta na makain na suni karo ko wabu imewe anuwa a ina kora wakin kande pungin te buka baru si bukin na kya pungin insinia ang kande na wabu imewe po kinta na makain na suni a wa ane titay arin ang kora wakin kande te buka baru a pupura arin ang kora wakin te po erik skwaya ipukin kungan na kya pungin insinia arin ang mewe rin na nun panani kiribas Or nanun de live streaming. Taita para ayo te taia kakao. Ya bukini buto kakia arayin sinia. Aki yang aya. Aki anay mga tauroy. Tapi kakata na kilibas. Nanun de takao. Ay kapo.

0: No, kuatanya yang ingin kau orang. Oh, ni kakak metaku kan mana ya pun insin ya.
1: Eh, tu kalau mai buat kau dah nak nuat demisi ada nak orang yang tidak yang depan tika pun iru yang ini nak. Nampu an mai iru yang dia yang primary school. Negar aku ah, iru yang kena jeda ikat dengan senior secondary school. Ayo, orang kau orang ni kakak metaku. Alun lagi kau boleh iru yang kaji. What bang bang?
0: Oh, seksi ngaya mai pun karutona. Ari pun dah nak kata orang mai nak nuat mother ministry. Eh, misi, orang nak iru yang ana SOS mai nak project tak yang mana ya ana. Origi, ari pun Smaya kia ameta na konna na services mise me ana eso we so project ari na royan kita ya iko
1: darling let's go ai ari ka ta ni kami pa ya ka sa wa ke yu ni ni to ton nam da pa kan na kuna no ra na series ke po de ni ma kuria te mise ari na tau roan ko royan na ponte tayan ya ka sa wa ki bu ki ni ya yo pa ya ki yo ki si ya yo ni tai no ra ka no no te mise man eso we I want a project. At the end of the day, I got a cow here on the boat and nominal.
0: You know what, Diane? Oh, and a poor young.
2: Ladies and gentlemen!
1: Eh, ayaw mong insinya kita misa engineering day. Epo ni pagkaroid de bong wabi na nawa na kon wabi na ano wan soon. Wawa tanga wabi na nawa. Igay na buka merwa kaya de pa ilik square. Ano na tapo kina kira nung live streaming na na page PBA. Ano pun na na page kita misa. Ayo am tay de boto na am tay kira ko mera yon tarawa. Rogan de pa ilik square. Kira ko mera sila ko ni kira bas. Ayo am tay. Meta kura na nam social media. Paan de tay? Ano na tere tere yai. Aru ni kahawa ni sebaga yang sini ya. Ibu kita berada kiri bas. Aku yang nak muda kiri bas. Pertama air gaya mana? Dia nak dia itu. Yaman, yaman, yaman.

kuna meuri ki te songran na wanti te pakan tayo hiu am tain kai ya buni poro ini meu ki sinang tauro ini kai na kona kon tiru ni kare ke ngono me panani ki dipes ibukin no ram dam dogoro ni ki dipes ibin na yo sama tauro ini wakina kan wanara rawan ka ki posin kan dere tin meu wakin ibukin kan wan dam pakan tayo hiu.

0: Engineering Day Day. Aya po insinia kiel ko na ni kinagi tebise Engineering Day. Hoy lei!
1: Kwa tanya, anong tauroy tuko tati na makuri arieta na na makurian karikira kaya kati metuan kora kora kemise. Nicaragua anapukameru ipukin pongin de Engineering Day kaya aya po insinia kiel po mise Engineering Day.
0: Kwa wangu ene iku wakiti leo, eki otepo ngare na katile kia ikakao wakini ya makuri insinia, kwa ya tepo da nanata. So ho!
1: Na hati mo, wakira kakao wakini tinsinia.
0: Insinia puni ngai ya wakini na nakarikine kikiripeste ikakupura nero na tiktei, pa ngarina non chaka inipei. Kara wate kawai, tepuris! Suwa na tarar wakini tiran ba elemen roi. Tetapi makai nak kusinan, awi makul ni si kerek ini, kora kora, akia kerek ini mentai. Hiaman.
1: Kampan nak kiam ini yang mesti pun PUB, teachers, PVU, core or projects, kia kena kena raya at PMUs.
2: Aw ringa pa, kau pun menerima apa yang dalam makai naya sun. Awan ni tetapi, ada nak kara wakin kan, tetapi bukan baru. Pupura ada nak kara wakin tetapi di sekolah, dipukin. Kungan naya pungin sini ya, tetapi para ayu tetapi ya kau, dipukin bautok. Dia ada sini ya, aki yang aja, aki ane mereka tahu roy, tapi tapi kau apa lagi ni bes, dia non dah tahu, aik kau.
1: No, kau tanya orang ini kau orang, orang kau kamera kau kan mana ya pengin sini ya?
2: Eng, tunggu lah ibu aku nak kanu ada misi ada nak roy yang ada yang depan tika pun iru yang ini nak. Nyamuan iru ada yang primary school, negar kua, iru yang kena jeda ikatan senior secondary school. Ayo, orang kau orang orang kau kamera kau, orang negar kau boleh iru yang kali. What bang bang?
1: Oh sexy, ngaya mai pun karutona. Ari pun nak kata roy mai nak kanu ada mother ministry, misi, roy nak iru yang ana SOS mai nak project tak ya mai naya ana. Origi, ari pun bismaya. Kia ameta na konna na services mise me ana eso we so project ari na koroya ntata ya
0: Aya ni kapela ni kani pa lekasawa kijio kini kubuta namda paka na kuna nora na service kubuta kini makuri ya tenise arina tauruani koroni na ponte tayan yakasawa kibu kimi ya yo pa lekio kio si ya yo ni tay nora kanu anwa tenise man eso we so I wanna project adi na legana.
1: Aika akakau tiro untuk bodan nama tak. Ningai lo tetayani, oh enak
3: buat ya. Ladies and gentlemen.
2: Eng, ayah bong insinya yang kita misi engineering day. Epo ni pakar roi te bong wapu yang menemewa na kon wapu yang mahano wa isun. Wau watenga wapu yang mahano wa. Ike na buka meru wak yei. Depairi kisikwela. Ani metakwa kira kira nan interactioning. Nana page PPA. Ani pun nana page lepe te misi. Ayyo am te botan nam tan kiera komena yon terawa. Roman depairi kisikwela. Kiera komena sira kone kiribas. Ayyo am te metakwa kira nan sosua media. Pande te te. Ani nan tere tere yei. Aru ni kekawak ni sebagai yang sini ya. Ibu kita berada di bas. Aku yang nak buta. Di bas. Pertiap berada di bana. Dia nak ada ayo.
3: Yaman. Yaman man.

0: 来瑞典的面馆店，来瑞典的面馆店，我来的吧呢，你来的。来瑞典，给我打的本没？来瑞典的面馆店，我打的本没？Now, the name of Wagga?
1: Come on, the banana.
0: I ain't not right. That one may?
1: May
0: you tell one make one day in the office? Ah, yeah, go. The Maori Pandeven, the Paganda, you are, I did the second of him. And a Karawak in a pong in the MC engineering day.
1: How did I get a second
0: one? This is the one are you? In a Karawaki, yeah, the Bukameru begin Rungan Ponginte engineering day.
1: Every
0: day, Karawaki, the Pirate School, I rang Miss Roy, the Direkan, Karawaki, the Pirate School, Karawanga, the Grimegan.
1: I'm not going to be able to do this.
0: Yohan Pandev Megan. I've been telling you that I'm going to go to the Tarapon, and it's one meow, No, I'm here, Kanan and Panam category, and I want the Pacantaya. Everything, meow, wag
1: it.
0: I'm going to give you what you can like the second home, what it is. Ena Karawaki ni ngai pongin temise engineering day.
1: Ya,
0: wapi meni mewan soon. Ay, rangis roi ke wapi meni mewan soon. Karawaki ni katik roi mekan.
1: I'm going to go to the house. Jangan tinggal di sana kain di. Kalau anda berada di dalam apa dah yang menjadi menjadi dari yang kecil yang saya kata tinggal di sana pun menanggulangi atau ambil telefon. Saya tu ada tu ada beberapa orang yang mengipin, mengipin. Saya kata tinggal di kain dari dia dia kau menjadi tidak ni yang tahu yang kita bukan ayah kita. Selain kata tinggal di sana dia Tuanda ayah yang balas jadi mewah ya, hari ini tadi kita mewah ya, ayam hari kita sponsor jadi, ayam nanti misi jadi engineering, era hari.
0: Korapa, nam katigirai buari ki. Yari ta depanan katigirai na koi men nam tapu mekan ni, katigirai kanuan nam pakantai ayu. Yari ta hari ki panamin katigirai na koi ya, am korak. Rorom ni mewakili kiri aku, kau mana beri yang muka tigroi na wanti itu pakan taya yuk. Sena tau roy mohon bismillah terpuan ya kuasa yuk. Baru jadi mewakili.
1: Baru jadi mewakili. Baru jadi mewakili.
0: Baru jadi mewakili. Baru jadi mewakili. Baru jadi
1: mewakili.
0: Baru jadi mewakili. Baru
2: Bagi
0: dia nak berapa lah? Bagi dia. Eh, mau orang
2: berapa
0: nak makan ni? Hari ini. Saya
2: cuma
0: nak tahu, saya sangat baik juga dengan dia. Enak. Ayah, aku telefon Maya. Maya, aku telefon Maya. Maya. Kita pun jadi. Aku nak orang kini telefon cepat. Anta ye, ya mana nak kanuan ni mewah kan tempat anta ye.
2: Alkan
0: jenis. Orang Israel yang kiri jenis yang ayah ya mana nak kanuan ni mewah kan tempat anta ye. Kanu kau kat kira ni kan?
2: Kat kira tu banyak perasan kat kira ni mana.
0: Kurang darah pergi, nam katigroi na wanti tepakan taya yuk, onro na kiun nara ni mewa kia ki. Yarita tepanan katigroi na koi meikannya na tigroi kanuan na ko sipangam ki ku kwa karoi. wan di tepakan tayo yu yarita tepanan katigroy na ko yam kurak ya ki ko ko mani ve yana pendam katigroy o kantani nga pa pun akure ina pe no rai yo ni mauri fm 89.9 nara nara ni mewa ken di tepakan tayo yu ai bun ti beto na pe angkai ni busmai ro kontan andare pon yo ni suwa ni mewa ke ta puro wa isuwa ni mewa kay pun mawatira ni bukim ko yero ko kan nga panam katigroy na wan ti tepakan tayo yu awam tan kai ai pun si tepi mai suwa ti minisa ai nang pono Nipun rayon awak antara yang sena musrah ini kan dengan wanara mewah kenti pekan tayu.

0: Meni min nungram nana kongra responsa ki ya karo korero nara taim de tepakan tahe yo ay pun si wan wari kiti minis ay nang po no wa. Mayari ti me tuan apang kain busi mahe ko yon isuwa ni mewa taporo wawa wa isuwa ni mewa ko yari ko kanang hapanam katikiroin na wan te pakan tahe yo. Meru tini mewa ake? Ako na mewa ringgi ko taripon meya. Mau di mana wakil aku terbun mai?
1: Tengah.
0: Mau di mana wakil aku terbun mai? Mau ringgit aku terbun mai?
1: Tengah
0: kita berisi. Tengah kita berisi. Mau di mana wakil? Mau di mana? Mau ringgit. Wara ta bana ro rei ah tarana ye de ta ka na be na kun ra tarpon nan ge ay bun de me to na pe de su go yo ni suani me wa ke ta pro go wa wa suani me wa no ko im ke ro ko kan na pa nam ka ti roi na wan ti pa kan ta ye ay na ro de ni me wa ke na Kena mahu ringkai men angkut pemegang ni. Ya kan lagi sirak nak kau? Kena kerawa kini ngah ipomin kemisi engineering tu. Orang ni sirak jerek yang ni. Wapi men mahu nak kau wapi mau no one soon. Kuat tengah wapi mau ono. Kena kau angkat kerawa pemegang.
1: I am going to go to the house. I am a national.
0: I don't know what I'm saying. Ayo nangis suai kiri kian ki, tu payah diksuai. Kanu kau ngatik rawai mereka.
2: Hey, yang mana tiga rawai lagi? Kau nak bawa sih kau melon? Yang ni yang biar kau orang lagi ready. Yang tiga rawai pun itu pasut. jangan pikirannya abu ini ni dia mana yang jauh sih. Memang terburu buru. Pikirannya nak tahu kalau dia mana yang kurang. Kita kena tahu ke? Tapi ni yang di mana wah dia.
0: Kora pariki beso nam katikiroi na wante tupakan taya yu. Yarita tupanaan katikiroi na koi men nam tapu meikanin ro na keunara ni mea wakia. Dien te taya yu ki. Yarita riki tupanaan katikiroi na koi ya kain nam maus yohani beso ikani. Riki na koi ya mkaru. Ake ko komane vei anepe nam katikiroi na wante tupakan taya yu au kantane ngapa apuni pen. Nongo ke nongo raya yohani meauri FM 89.9. Awarata ingkai te sanimia wakia ipun si wote minis, ayinang po na wakia. Ayyo ari erokona pen tokina kan wandam nimia wakia ante ndipakanta ayyo. Kurapariki indrona kiu, ngo eroko sandeita yo ani suwa nimia wakia taporo go wawai suwa nimia wakia. Ayyariki ayipun nako imko eroko temia toa no ora yo an panan meuri FM 89.9 na wante ndipakanta ayyo. Tirano kan wandam pakanta ayme kande na temia toa ndesiko. Panan kilipes ngai ang fang sos ari yasan kande. Desi ko yon nara ni mewa kende di pakantaya yu. Sina karapari ka responsa. Te temisi ke tepotak ni makuri ibukin makurian karikiraki. Katime tuhan korokora. Ngayari yamane na kanwan ni mewa kende di pakantaya yu. Sina kaya nako ariki nakonda na kongra responsa ibukin kapelian nongrara. Imina sa mga tauroy ni wakin na kanwan nara programa ke imina.

0: Engineering Day Day. I japo engineer. Kena ni kinagi the busy engineering day. Hoilei.
1: Kuatanya, anin tau roy tu kota kini makuri. Arieta mana makurian kari kira kia hati metuan kora kora kian misi. Nikarawa anak buka meru. Ibu kini pungin the engineering day kia aja pungin sinia kia pun misi engineering day.
0: Kau orang kau ini kau agitin leh, aku ada bunga ni nak kirim ke ika kau kini yang makurin sini, kau ada bodoh nama tak? Soho.
1: Ya, hati mu, wakira kau kini sini.
0: Sini apa ni gaya wakin nak kirim ke kiri pesi, kau bubura nerun katik tay, panari kau nanti kau lipai, kalau nanti kau ini, kepuris, suan nak taran wakin teran bahilah meluroy, tetapi nak kau nak kusinan. Ay, makul ni si kereki, kora-kora, aki ya kereki aki mental. Hiaman!
1: Kampan aki amena yan mese pun PUB, KHS, BVU, KOR, o projects, ki aki naki naraya e PMUs.
2: Aw, ringa pa, kopi na rinawa pangin na magayin na asun. Awaan ni titay, arin ang karawakin kan, netipu kandaru. Pupura, arin ang karawakin tapo erik skwela, ipukin. Kung nga na yapong insinya, taita para, ayo titay ya kakao, ipukin ibuto ka aki ya aray insinya, aki. Yang aja, aki ane mengat tauroi, tapi tapi kata tera kiri bes, dia non dah tak kau, aika aku.
1: No, kau tanya orang ini kau orang orang, ane kau kamera kau kan mana ya pungin sini ya?
2: Eng, tunggu lah ibu kau nak kanu ada misi ada nak orang yang ada yang ane pun tika pun iru yang ini nak aku. Nemu ane iru ada yang primary school, negar aku ah, iru yang kena jeda ikatan senior secondary school. Ayo, orang kau orang orang ane kau kamera kau, arun negar kau pun iru yang kaji. What bang bang?
1: Oh sexy, ngaya mai pun karutona. Ari pun nak kata orang mai nak kanu ada mother ministry, eh misi, orang nak iru yang ana SOS mai nak project tak ya mana ya ana. Origi, ari pun semaya kia ameta nakon nana services misi me ana SOS of project tari nakoroy yang tutayang
0: ay yari katayarin kami pat ya kakawa kaya yun kini kapuntan namda pakam na po na nora na service kapuntan kini makuri at misi ari na taurungan nakoroy yan akong tutayang ya kakawa kaya po kini yayo palak yuk yuk siya yun itay nora kanuan wa the misi man SOS awana project agyan na naigana. Aika akakaw kirong tapotan namata.
1: Ningay o tatayan, o ay napuwak yan.
3: Ladies and gentlemen!
2: Eng, ayabong insinya kiti misi engineering day. Epo ni pakaroy tapong na wabuy maninawa na kon wabuy maonawa soon. Wawate nga wabuy maonawa. Igay na buka meruwak yay. Dapayinig skwela. Ano na takwagin na gira ng telaksyoning na na page PBA. Ano na na page na kiti misi. Ayyo amtay tapotan namitang kiyara ko mena yon tarawa. Rokan tapayinig skwela. Kiyara ko mena sila kuna kilibas. Ayyo amtay. Matakwagin lang ng sosyo media. Paano titay? Ano na tele-tele yay. Aruh ni kekhawatiran semua yang sini ya. Ibu kita berada kiri bas. Aku yang nangutan kiri bas. Pertama air kehidupan. Jangan ada ayuh.
3: Yaman, yaman man.

0: 我哋肯定起身嚟买啦。
1: 呀，还是双击了，快三两我没买呢。
2: 哎呀，妈妈有年没事，你是来练过了吗？你双击了，我来你 class two。
1: 呀，妈呀，你要听那的白羊，白羊，我一双用我没买呢，我个巴拉巴拉巴的啦。
0: 呀，妈呀，那该干不难受，我给给。哎呦，该多晚那 service 的 Vodafone， 哎，我那个罗湾被免费的那那毛包。
1: 呀，你好好啊，我刚刚阿罗呢。
0: 既然被是，你那诺我们到罗伊不跟该那那毛包。
2: 哎，妈呀，你那得用罗尼米是给的的，该那。啊，这不为也看你那么那认真被是。
1: 哦，爷爷，你怎么呢？该那诺几哎？
0: 爷爷，我今怎么呢？哎，那个婆婆那可以不是用打的婆，那得不跟那毛包。
3: 卡瓦拉那喊到我的 phone 给打的婆尼呀。
4: 100。
3: 伊不跟那 sign up
4: together we can Vodafone get us。
2: Ringa, ayu orang karawan. Karua anet dan pesan tepung nata hai.
0: Itu orang kaya yon dari bon aje dengan Android.
1: Nakon the Play Store nam dari bon, nakon search mpesa kiri pes or download.
2: Aje ambil kah, nanon mpesa. Karawan bopai nabe, nanon mpesa account. Anet kaya rom, tapi now 1%.
0: Tepangan ibu yon dari yang dari bon, apain nak udah dari bon ni mahan Vodafone.
2: Ipesi, erani mana? Aye kuna ani bopai ni tapi ni awalnya kena nam bopai. Ibu kena nam kan netata. Oh, bukan. Teleponnya. Tawana aja.
0: Kita message yon ana Facebook page Vodafone.
2: Uringan kita rekod cuma puri. Kalau kita aman dengan cuma puri. Aman ni cara awam aman ni mau. Anakku nak membesa account. Anakku nak anda kirim the bonus app.
3: Tenepi tetara, nanti tete.
2: Kan ni kon tembesa ante muantai ay na rek.
0: Tepui na kanwan nam telepon nsi te te te.
1: Kali nam phone mi bukin temane na ki mahuri na kon temuaisa.
0: Ay na rek irom tepui na te tara kanwan nam telepon nsi te te te.
1: Tepui na te tara kan amman na ki mahuri erin ya nam telepon namba ke amman pesa accounts. Mai kan ni are na kona ande ki ke kanwan ham tere pere pe.
4: Kali ni kon kai tembesa. E pesi e mero ay na ta kanwan.
1: Mbesa,
0: pronounce
4: it.
0: If I can
1: mention
0: that, it's not on the horn. Karini Fungan de Mbesa, or Narekidom bonuses and recharge, Narun Nayas Ekal.
2: What Tara and continue what Tara, the Tabo up, after Gitaina and Tabuina. On no one Tara, the top up,
0: Tabo up,
2: after Gitaina, Muako. The Queen of Tara and the Hunt, the Queen of the One of the Tara. Three, go up. After Gitaina, you don't know Nimapo. How will we the Tara, the four? Ato kita ina inanon isipo. O titi na pintara, nakon titi na pintara. The fight up. What time bang? Uring na. Ato kita ina inanon tepuina tepo.

kuna mayuri jiki nguwe ya kote ime tuan rona inara meti nano na wante tairika yu. Awarata inga ya ibinsi ito wana teminis wa enang po wanu waki. Arata yare sina sinang musira wa hei kanwa nara meti nano na wante tairika yu. Ayare nko yare nko yare yaruko ammese chiman roa ipo wanu wante tairika yu. Natauroa inga ne nipogiko. Ke nika pene ya kanwa nam kunam ke te na wante te tairika yu. Sina tauroa iriki nipusimayara meti nano. Meiron perengite takanawa. O yaka ngay tiakante temeten nanwa yo. Meauri yapubusi katangan tangini meten pausira. Are yanaki ron tepuatang me arowe. Pa saka mea wira nungo ngora yei nite tairiki ay. O kura harapariki perengite takanawa. Men namtaparo kote metuan rona yei yon panani meauri FM 89.9. Nara meten nanwa nite tairiki yo. Awak yang kandung kuna mera kau tangi dia apa irong raya kena? Tangi ni meten pausira. Ada anak kiri on tepu atang me arowe. Aku kandung ni apa yang aku ni mahu nanom nongora, jangan nam tapu meikan.

0: engineering day day ayapo insinia kielko na ni kinadi tebise engineering day
1: hoilei
2: kwa tanya aning toroi te kota kini makuri ari tama na makurian kari kira ke hati metuan kora kora ke mise ni korawa ana pameru ipukin pongin te engineering day ke ayapo insinia ke pon mise engineering day
0: Kau orang kau ini kau agitin dia, aku ada pun ngari nak cerita kau ika kau kini yang makur insinya, kau ada pun dah nona tak, soh.
2: Ya, hati mu, pasti lah kau kini insinya.
0: Insinya pun ngai ya kau agitin dan kari kira kiri pasai kau bubura dengan katiti tei, panari dengan cakai ni tei, kalau orang cakai, keburis, suan no terang kau agitin ba eleven roy. Tetapi makai nak kosongan, awi makul ni si kerja kita korak-korak, akhir akhir kerja kita tarik. Herman.
2: Kamban lagi amena yang mesti pun PUB, KHS, BBU, Core, or Projects, kaya kena kita raya at BMUs.
3: Aw ring apa? Nenek wabu ini awak pengin dalam makai nak sun ni kerana wabu ini anu awak, ah enak kerana awak tinggal ni, pengin terbuka baru, si pengin lagi pengin sini ya, angkat nenek wabu ini lewa pengin dalam makai nak sun, awak ane titai, hari nak kerana awak tinggal ni terbuka baru, ah pupura hari nak kerana awak tinggal bayar square, si pengin tungan lagi pengin sini ya, hari nak mewu rinan orang panah ni kiri bes. Or na nun de live streaming. Taita para ayo te taia ka kao. Ibu kini buto ka kia arayin sinia. Aki ngaya. Aki ane nga tauroy. Tapi tapi ka atira kiribas. Na nun de takaw. Ay kapo.

Yang oya, ente minister. Kosan ka katam ne ye patirang ke punye roi de tapo me oin tapem minanon me am. Ne yon na be meni biru, ai bondu de meni biru me tapena. Ke anam makure yonos na koina. Ye ye ye uyan nain meni biru are ngai ya tau teka. Ani kira ye meni biru ake ya me nain anon ne ye meni biru ke mo yanga ya yo. Ai ena kon ni me bui na kon wene bui tanga mai sia. Has bas ba hi nanon ne ya kurubu. Awar ya bondu me oin tapeya. Narun ta katoto pati meni biru are de saka kaya marake. Ponsi tapi nanti nak kundi ko yang marah ke orang wasa nak kundi moyang ayah. Tetapi wasa kita setararu apun si tapi nak tararu akin ni yang meyaka meni peru. Akitan nupaya tapi akin nupaya nu tangaya. Yang kangen metu atu kangen testments awam meni keroyah akin nupaya. Awai pun nanti nape harun dikiraya meni peru. Akiangkat wakin metu peya kista pangaya. Kangen aku orang akin. Awawari million nape mai si awam metan cian nape ayu ayangu awam iya rogoyan nape karangin temeru cian nasta anti peti peki mainan ti peki meburun tari anuri tamnein bukan kali nape kain dayan postcards metamnein barunran metayani kawa awai bungin tay awata ku tapi men nama ta pa erangin temeru neyan meka kain nape kai mebuninge nani angkoi kuasan kuni amta pu mebungana minanun meom. Kau pun tiap metu anus ni kata orang abang ni meyakin na, patera aku karohi ina nuni meau mayu. Konoria, na yaru nari apun kamen nata ya jas. Kie kariga kini kor tamni yang neya meni biru, me arun tapi ya meni biru eka wariri kai kai. Aki aku kata nak aku meangaya. Oh ya pun kamen nata tipe karohi, kie tapi na meni kor tamni ko, kini kariki ko bayi tapi amon tebongan ina nuni meau. Meni karoku hari kosong Yesus benata warun meau ni kapi ni kata abang. Aku nangis bagunan kerja tirau waki, metirau. Nataki napa tirau? Aku raya ini keroyok. Ina nuni meom. Ponsi Yesu, aku nangis kosan aku im. Pernah kanga arum nikunya. Aku kanua tebem mepuanganam. Ina nunci aku nape ayo. Pakuangan kerja cukup kurei. Metitokan kaya ina nuni meom. Ina pun kosan aku im. Arun nukurum nam konapai. Hari kipun narum nikamena. Ina nuni meom. Me arum meresan nanganiko. Tiara ya tahu kami nampak ini Yesus bayi na punya na awan ibu tamia umtepongai awa ini kira nampong ini meow, yanguya, ente minisai.

0: Tau pia kinan tia kawa kanenwan o kawa kinan kaupaira mei tari.
1: Kona naura kiribas, man the Coastal Fisheries Division. Naura mei narawa, aida I kiribas, ibumoto naura mei tari. Samarake o asikar kemane mei yei. Dita yeyo o yaka kwa wakwe inang mwanan ruotaki meri napera mei tari. Na imin nagisasana kin tia kawa na apakintika o wagi naurubayi kibitakin kanon po. Nanai kani, ah serjai ni mohon payah entah nak aku terobiakinan tiakawa, ah kau kinan suka macam ini pergi, ibu ini kat sini tuan, ah teruan kau payah nama itali.
0: Kuasan nongo, tain kain nakin tiakawa ibu kia, I kain nanda ya tain ibu skini kapung, rongorongon tiok kain kapu beika, kete Marine Protected Area, kete MPA. Awai kanwan teswa yon saisin me apakin ika, aika akatawa ibu kin tiakawa. Ehang ibu kin nam rongorongo awai kai tay ibu kin kainin ibu kin kuat. Sakawa tan makete awai te botan nameta deikari etimetuan gaina ki hawa kina tenipung imain nikaroku tenipung imuin terin kete tan meinuku temepo otionaus etimetua gaina kina hawa kina tenipung imain nikaroku tenipung imuin tios ke osin namakaina tekameta to tepubusipa ari inaki akawa ki kai kai inanun na yatai ni pusi ni kapung payongan de ke yatai ni kapung nikamai ta teka ipukin ka temetuan mai sintemeri payanaki we kon rotaki oni pua metana
1: Sesinga yane, mayayla ba tapo tapewa ay kaasan kayna ki on makina ki ron nobisin tibote kinakawa ari yambo. Nakain kawa yon tarawa o yapmako ni kilibes tapewa na ron tikatututuwana ari nani kay. Yakatiya kiti kanikina ki tapoyra, ibugin makin tapo ari katapuwa kagiyay tiyakawa, kitirin nako, kitiroro, kitikapea pos, tuwawa, o ipon niniyakin na ron tiyokay. Tatapuane, yakayna ki ibugin kawakan meri, akiasan buwa matayang tikawaane, kinti tapuane na ron tiyonawo, tibun, tika. Awai pun nari di kita pewa. Eri bos nak kiri kan tikawa, anak kai. Aku kau wak bayi kira kentemari, naga tapu. Darun kiri kentemuan di tayyo. Apo tawaki na bibigi ay kapakanak.
0: Ay ngay ayo bukina, ay yang wariki, panakuroy na ramerawa, inapon nanganira na pekanara, ay kamerurung tuan tepong ya kurat.
1: Tekawai kiti yang tuwa na emuan tekakawa kiri ki ibukin tau piyakinan merin na pera may tari. Puan katawan na pakin teka ibukin tekawak ki saisin akawakin na pakin teka ay katawak ibukin tekawa.
0: Tay ya kawa teka ang kanerangin waririki. Ika ika waririki akainan wa ayatay ni kawairaki pongan mga kapung.
1: Ayo bukina pagkarakon may sin teka iriki men nakawakin hika ay kawaririki.
0: Detay ya yu ay kain kawa opota kinako yon na pimakoron kitipesta kiasan waki. O nikinaki makaya men tepotakin nakawa nikarike reke ondi ki pressman in tari on rona ki yai me kaupure ibukin tararwan ayaw kai eng ngayang kai ai ka wakina kanwan na yaswa me yakai ni peire ni kame twai ibukin tau pyakinan tia hawa o ka wakinan merin apeya
1: o to kai kai ni kawa ni kono koraiya o waya makuri ibukin tau pyakinan merin tari peire ini ye tebuta nomi ta pa onga na ta ka wakin po to khan Cakai sakit mata nungin tapi ke? Agar nak kuat nanya nanya hari ini, ibu kita berterawan dengan orang kau payah dalam hal darawa.
0: Terawan atau pihak ini nanti akuah eksi nak kuat teri neri ne, ne pun tapi rani kapan? Eka kau eksi nak waya nika menua merin tari ne kaki nana ku, ibu kini ne orang kai anak kuat teror arai mina.
1: Dari tak kena abisin tepo tak kena kau yon jenamba.
0: Isuan ne waki awu atauan ne mewa awu ne mewa.
1: Ibu kini sisi tak yon saisin ne apa kini teka? Kata balik nang dongor kau yon tiokai, ibu bukan ibu si ibu kini nak kita metua, nienda kau inan Tiokai, ya itu tua. Tapi kemana kita kaburiaki? Kini pun nikah wawai bukan urusan tersua. Macam ses, nanti boleh kita kawa, akau payah main darawa.

Okay, pun tema tuan saya ikon sahutan pun hasna. Kau kari kita tay, ke? Kau pun yon kau yang popo arah tay. Ayah deh tay mis sam tay ni katikir orang. Kau yang nepo kau tema tuan deh deh sihir naran mewah kya. Tako pa. Ena kau nahan kana korawa kan wan tay ngapa ngayun deh takira mekan deh. Nako nam katikir orang. Nako yam korak ya kana ko. Kuararuan aku mengaiya ke? Ayo am tanya orang ni kakawak sena. Kau kari kita tay nak konte the fisheries. Mana rongo-rongo, main menganoran arah tarepon nak imena.

0: Mauri, tenemme Wakia.
1: Mauri.
0: Aia, kun on Maurin kiekko tarpoon meijä. Mauri, kun tarpoon meijä. Ah, ta ye inna pa te ta ka nga ngai ro ne ye ke ang kai ya kina pa ong te te pa na mai kai ai ra gin roi dei te pa na ai re ipon te ta ka uring di kina koim ke ko te me ton ro na te me wa ke a kanaro na pa ere ke rom te e ke ka ke am ta re pon na ko pan kana ko na pa te am te te ke kai era gin roi dei te pa na pa pon na ko ai re ta ira ro me pon na ko pa na kanaro na pa ta ko ke ngong ram nam re di o ke ai re ipon Kauringo, kaya ko kwa kito kinro na tene mewa. Kaya sina nora di kare mo ina.
2: Ika akatawa kibukin.
0: Mauri tene mewa kya.
1: Mauri.
0: Mauri, kaya ko tarapon meya.
1: Ayye, meya antaka.
0: Kona Mauri menamka ate... Tapi sekarang kita kau memang angai. Antai ya mana namanya mewah yang tengah apa ngai yo?
1: Ati Ministry of Fisheries.
0: Aiyah, the Ministry of Fisheries sekarang ni enak ni sah ni ke the Coastal Fisheries Division. Kena kau ambil kerja.
1: Coastal, ay, orang macam ni mewah ke? Pun di tempat mana kerja kerja? Nanti teman ngapung ada meru ayo nak koi nanti kita nak operan nak kain dalam studio dikira ayo kau uang kan dah untuk kita dikira ayo di mesu di nanti kita yang naruhnya mesu pun ada kita apa tahu mesu di tangannya di cara umeh ani ni rusa di tangannya ni ini ya ane mesu ini ni ada Anda kira awak ini teri-teri ke? Aja kau tu nak ayah yang ini dengan apa yang ayo JSS? Anda kira awak ini kau faham kan? Anda kan orang yang ayah ini ayo. Aku tak mahu kita kau ini teri mahu aje. Anda kira awak mahu nasun aja ika yang antara. Anda kira awak ini teri kata orang awak main jangan kau teri-teri kaya kinti. Saya kini di kelas di terang hari di primary, takkan pergi di terusah di tengah sana di minyuin sana di yowasa, hanya sekiranya teri-teri, atau sekiranya ada mesti pergi hari kita kini diri-diri, sekiranya ada pergi di lerungan dan hari itu diri-diri semua naik kai, jadi ni urut tak, nanti sekiranya ada asal pun nanti sekiranya yang mana saya kain narau. Jadi dia yang orang kan yang ngosin cara ngai naik yo. Tapi kalau itu yang ngosin terusin dah marah kehilangan nak. Ah, pun kain jauh sini kat sini. Dan marangan makuri kat sini kat sekiranya itu buat cintai kat sini. Nanti kalau ini nak kaya, nanti tapi makuri campu. Ini milih nari, ini kau nak kopi esok. Kaya nak makuri esok. Orang berkahwin jauh sana kat sini, nanti nanti nanti. Jikalau orang ini nanti jangan ayo. Orang ini nanti sahun kat jikalau orang ini orang makuri. Ani tadi tahu bani aku semua kaya entuk ayo ani bawa yang kai. Jikalau ayo, kita bari kita semua kan di try wah di. Nana ana ini di mana apa ngayo. Nanti jikalau ini semua ni kita bawa ayo nanti. Ya tu yang mana mana. Orang sahun kat jikalau orang ini kat sini si. Kan kata urai mungkin di surai. Ia kan wanti tu cakap musik urai macam mana anak cerita cerita urai macam kan wanti. Cakap cerita hari tu kata urai ni kat sini. Apa ni kan ini kita sini kat sini ni macam nak orang ni aje. Jangan orang ni merawat. Cerita cerita urai ni nanti di ngapun ayo orang pasti dia wah ya.
0: Aku nang darah pangku yang aku kata cerita urai di ngapun ayo mai. Memnam tapa ne kuarai sira mei ai. Yarei tariki te panam ne kate kiroai. Nako iya gana kua usma ka ne kate kiroai. Ita ko paranginu ui ngarangari kio aranginu kukurei. Kai oongo te ta kate kiroai mei rom. Kona te te kiroai riki mei kanen rona ki mea. Akana ko kua manewei nam kate kiroai. Osina Kau kata tadi di kena kon deficiaries, main noran nara terpon, tapi uai main totokin mawani kakak pusai yu tani mea wakia.

Hoi, pun si tenua di kita minis mengkai ya poroi wanua yang naran mewah kia. Aire tay tay tapara tay meton mawat terai ni pokim nanon de tapi wate tay. Epo wanua awan de tetay aire naru poroi yang tukina kanuan narawan yang kakak kusayu ateni mewah kia. Aire ya pun tay tadi kita tapanan kakak mewuri nakuim menam tapaniko kuatay meton nora meye yang naran mewah kia. Mai yang ni pernah mereka, mai yang ni mengam, kaya ni yang nape, awis sekarang aku nape mayu, mau dia fem mama, wani kaki pun sate ni mau wakia, yang kawain angkain rokok, toro kontokina, akhirnya nangat tapi waktu tay, kantar ni ngan rokok nautarepon.